Nei, mana orang orang dah tahu lagi, mana orang dah tahu ini. Apa pula orang orang ni YouTube channel, mana orang orang balam mai ya. Pasu sekolah ni, ya ni loh, sahaja tu pesen malay, angkat pahlawan.